Jagbana now si alaja sewe Iyawo ni pangwe ushe Ini jo Ola patio Ini oti Ola sigao Unko torufo Jagbana now Ogoro nara torufo Jagbana now Kingwa moto lufeta biki rise kuni Kingwa kelo feta biki nkwa Kada bubwasho lubu tambu bubata lufaya Iyami ya peri mpeo Nibu nimbolo Antimi ya peri uo timbubwa Olukomi ni Orlando Julius Aremu Ikemode Oje Ema Boeto Omowa High Life Extra Pelu Victor Azubi.